0: nombor baru ganyo, nombor bapak gua, nombor bahasa mana nombor baru ganyo. Ini kan sakit, ini sakit.
1: Nah, sepikir kuah kama tu.
0: Kami habis tak menyebabkan sekolah makmur, ya, kusia kuah kain, ya, kusia kuah kain, sampai barang, ha.
1: Sama barang, ha.
0: Ya, tu. Ya, aku masak, ya,
2: meu vizinho.